0: ngayak yo to roi yerang kayakan ka buta ki pasin nai kai ai pun ko ko ra di cho ko ma para kin te meta di ski bis admin ni ngong yanang ni minu atu
1: sin lo to irum ko ki to na ro na ra kai kai ka ka wo roi ko ko ni meta ta antu ki mna no wo
2: enerien meta ta Pada trokoma ke orang kinte meta, betul skipis kita meningungu. Pun nara kei karang ini bebe, asih tiapu warun nebeya. Narun tebo kani pay kita kunikai me ayai rona menin ti orang kinte narun te tara. Teka averi pay ni mesu awamai siriki. Te me akan te tapu ayi pesusu ke rawat ameta ayai. Awai tau tauan ti ameta ayai rona menin nara kei kai. Meka korona pada trokoma, eve mentenango ngkana esikura metan ti ameta ayai rona menin te trokoma. Kaya menga gosana konte menna.
0: Tera ro wenna koroya tena kirege ro de trahoma medescapees edang ni gagawagi pokona kati medwa ani megwa gina de tipo be mederan ne saki medito kati medwa jaga ga saki apunga na roi jaka ni pe kantaino adara ruaya bene saki roi awai bunnam ko ani megina koni megin nam pasin ai kana kaputa gina koni mengami e bugeni kamenoam menora gi ai kai Yaka kawagi, penariya ini kuro roi yam tos, aika wawa maisena. Ibukin tiaragi, at escapees. Ibukin apana makure te muan tos, e siringa te men arion te kun, meyek siringa te punumua. To wana te wiki imina, ako manganimi amka wawa tos, pana pepenin siringa ki, punumua aki aspami ngaraure. Kanayek muantaini pa ino araki yaki, aina konani kareke te memeran buo, ki arakin te kirine.
3: The trachoma ngana yek montain to kwa ki kini pa inora ki yek o ena konan gari kete metaki sangara bo to kana ko yenis kana ro ko ni mengara ibugin ta kabusi basin pe ata ko tete ha iroi ri ni ki to kwa na kon ga to kana

0: 밤낮에 나뉘나 우리. 지금 때문에 돈에 반타우 로인가르고 이치위라고 야놈이 아우씨 부금 코에 아리 임매매드는 놈 니깐 놈은 오라 아우니맞다꾸니 빠이까 아리기 나빠 매기리바스 저 나베 아오이 띠비띠비기
1: 본띠비비 때로나 Papun CM screen yang atau lain mengam. Posisi perhati buat tarai bukian karuan nam TV. Aku kena nape nuri bayi kari kena nape mei. Tapi tapi ke audio nape.
0: Saksi ngaji me am cianu akiruan TV. E pun tiga tahun nape nak bertakuk kuni karuan nanau sin tegi di pas. Ada kau korawaki. Nongol kau nape mei. Tapi tapi ke audio nape. E pun day sina kau nape angkai intai nari. Itiran isu untuk montai lagi. Audio rawan detai lagi. Jawa isu untuk mana ngapung. Tapi me wong tawon awai jawa awan.
1: Auringa, engkau ia wahan dengan anak api mesuani nama tapi mekiri pes. Awam kiri wan TV yang mengorani kau nampenta tayan ni kau ngurai ko. Kau ni kau meta kuku ni pai kari ki. Ni kau wan nana program toko meta ni kau nama ta.
0: Awam kami ministries, NGOs, open kampanye nak. Si tawrol nampenta bersemai. Ami kata nuta, aki ina kau nana ngurai kau nampenta kuku nak kau yon te TV nak kau iya tebotan nama ta.
1: Angkoye ari ko kaina no tere vere venam potaki sitaroi na peni koroi na kon nere ko tangilia me pona ai me tiroi
0: saksi na yane men kami ministries o NGOs sitaroi na ben live ni potaki e pupura ni ka se wataki me ta ko kinana ion de kiri won TV o de social media
1: uringa riki ari meni ka pakan pon karo kon nam TV yan me nga me te pupua te tara o yari kina pe na koim te VIP ke te pakani po ibuki nam po pa into sin trading
0: Taita para, ibukin nang kanime atata, ori itaki manamba aikai. Isuwa tenungwa akea, akea awawanungwa tenungwa towana. Ke isuwa tenungwa akea, nimewa taporo akea, nimewa wawa. De itaki merongorongwa ikapu, ipun katamearua, amatata yon paye kariki. On, kamingaroiko nikatuapung. Men, kiriwan, tiri.

0: Mimi nongram na na. Kong rara responsan na rarongron na wanda pakan tayo. Warataan kay tepi iloy me tenua timinis. Imin ni mewa. Silang tauruan kan ni. Ni waki na kanwan na ra ni mewa aki aki. Na wante tepakan tayo ay kukurain kosa pa. Pun wawa roi. Wawa kanwan na ni mewa aki tepakan tayo pa. Tuwa na sinang waki na kayo. Am kawuan ni mewa aki ang kan nere. Na naku imin na mdongrongon ni matang. Imin chawa na waki. Mana sina wakina kana ra mon ni me wakia ai ku kurai ni kosa pa am pota ki ta pota ki bugin de meuri am pota ki ni maguri ta pota ki bugin de meuri a ka tu kiara ki ni manga na re tap me kiara ki te chavi yon ki dipas na yari amanena kanwan nam amwan ni me wakia ki na wante te pakan ta yo Mana sih nak kena aku nak kena kongrara responsa? Bukan tanya apa aku nak pun kongrara roy gini orang kakau, ya pun iri kiri ke gini kena ini roy nak kena sirak nara ni mahu aku ya. Tapi untuk pakan tay you or diki, ya pun buangana ibu kira ngai lah tapi tenasi ni kiri pas ke. Sih nak kena aku mau nak kena kongrara responsa uat tay ya minas wakina nape akan wan sirak, untuk pakan tay you.
1: Mewri kain kiri pas, mai makin nak korre. Jangan dah ina, tawaki, mepanta. Epeh orang awin aku nampi mewaki entuh wikayu. Mentepota ki bukinti mewuri, aku tu ki orang ini mangana. Adeta pun meti orang ki, enti HIV, yon nepera, aki dibas. Kami tuah tepota ki bukinti mewuri jangan napa, kita WHO, pati HIV. Ngai yang kai tuwana mei pokon orang ki, ade erigba, anak tepi yang apota kinti mewuri jangan napa. Eka tau tuwak ba, ina kun temai saya. Apa yang mewah, tersemari tuan ati milion maisi yang kai, aika asa ni puan mewi yang nanti orang kayu. O inakun apa yang tersemari wanung ati milion maisi yang kai, aika ati ima tuan ni meka meti orang kayu, nda penin wawa tangga wapi mewu. Di HIV, erota tiawan na pepanin, adinano napa, si te ima tuan ni meka meti orang kayu, ya senepe, ni bosina ki mentepota kipukin te mewuri, tiawan na pe. Paya yi, ada tepe uwa, ntepetepeke, inora gini gira kini maisi di HIV, yaya, narun tepe IPC, Ada sih wakar ni mengaya. Yang ni kita pernah soal orang buat dekat ni masih inti orang kayu. Iruia ke asen susu. Yang ini kayu ramen mereka asen kena tua lagi pa. Ini kayu iruia THIV. Oh yai tak tahu tahu pa. Enaponia ini kira kena masih ia aikari iruia. Ti orang kayu kayu pun yai aikati metuan suai susu. Aikai kau yai ka. Ekorna ni busi yai ti orang kayu THIV. Tuana. Terutai tain kapunganan ni ilat mereka asen kapunganak. Wow. Takam nama mayroon desina. Ayah itu na THIV, tenua, temakuri me ikuak, digi temakuri me terara, awa, tevene ni bule ayah kimiano nak ia kapungan antuk antam, asina kangan kau wari dekia pusing tiara kayu, katih me tuade suai bukin atakina, pokok pakaiya me tiara kayu, kau wari dekia kia pun katoka kapungan antuk terutai tay, ayah kimiano kia kapungan antuk neila neika asen kapungan aki, kapungan antuk tenangua ni pay, taya kau kumakuri, ia me ti ikuak. Kapungan na terapan ni kamera mana? Kita kontom minum entertain TV ni bule ayah kita mana? Kesiuku meram asyik mana? Tahu ni apa? Eka kawan kita pun mohon payah entis suan THIV itu ia berkuku. Awangan ada apa? Apa kaya mete orang kayu? Ayo entis su ada enak kamera nuansa siya. Ada orang ni berita apa? Enak kita kira orang THIV. Bukan tak kamera tata yang orang orang THIV. Data kita obsin THIV dengan bantarapun na suan mewo wowa wowa tak korban uai suawa na wan terpakuri. Itu roy abisin THIV ni kalau waktu susun THIV, atau meroro ayunus na orang aki ada kira uye THIV. Semua orang yang merungi ramen teorik THIV, yang orang mula dekat businya, yang apa lah aki ni pas. Mereka kain kiri pas, mereka makin nak korre, jangan undai na, tawaki na panta. Epeh orang agin aku nampi mewa kian tu wikayu, mentepota ki bukin ti mewuri, aku tu ki orang ini mangana, adeta pun meti orang ki, hati HIV, yon nepera, aki di bas. Kami tuah tepota ki bukin ti mewuri tuan napa, kita WHO, pati HIV, ngai yang kai tu wana mei pokon orang ki, ade erigba, anak tepi yang apa tak kiri ti mewuri tuan napa. Eka tau tuah gba, ina kun temai saya, apa yang mewa, tersemari tu wana ti million maisi yang kai, aika asa ni puan mewi yang meti orang kayu. O inakun apa itu semalam wanung wati million, maisi yang kai aika, ati metuan ini mereka meti orang, ayo, nda penin wu tengah wapi mewu. THIV, erota tiawan nape apa nin, Adi nana napa sitei meto ani mea kame teora ka yo. Ea serepe, ndi bosina ki mento bota ki pukin te meuri, ndi on nape. Pa iye I aape tepe ua, ndi petepeke, e inora giri gira kini maisi nte HIV. Yoya, narun tepe IPC, adi si wakani menga ye. Yoni giri pesa inora ki wadire kini maisi nte ora ka yo. Ido uya ke ASEAN nsuzo. Ye inka iluwa mendo ika ASEAN kame toa kipa, ere ke ido uya te HIV. O iye, takatau tau pa, inaponi ya iri ki kira kini maisi ya, aikari ki ido uya, te ora ka yo, nka ipun. Yai yai ka te metuan suai sisu. Hai kai kawa yai ka, ekwana nibusi yai teoraka te HIV. Te wana, teru taitai nga pungunan, ne ilai nai ka asen ka pungunaki. Ngoa, teka memme me ilon desina, ai yai ilona te HIV. Tenua, te maguri me ikuaki, digi te maguri me terara. Awa, te vene nibure, ai yaki meano, na kia ka pungunan te kontam. Awa sinaka ngan ka warireke abusin teoraka yu, ka te metuwa te suai bukin atakina, pakopaka ya me teoraka ayo. Kawarereke ya ke pun katoka kapongan tiro taytay ay yakimano ke kapongan nila na ika asen kapongaki kapongan tinanguan ni pay nitaya ko kumakuri yai meti kwaki kapongan tira pa ni kamano mano kita kontaw mino ng tetay tebe ni bule ay yakimano ke siuko na rom ay si temen takawuri pa ikakawag na ba mo na payente si suon de HIV ido uye de koko Awang na tayo pa, apakaya na tiyawara kayo. Ayo de so, ali, inakamano ang nasiya, ali ino ni birito ya pa, inakilig ilo na HIV. Ibukin takami atata yon rong rong HIV. Deita ki me obisin HIV, dinambang tarapo na isuwa ni mewa wawa, wawa takuro wanung wa isuwa awa, na wantabakuri. Ito roi obisin HIV, ni karawa tisusuwa ni HIV, o temeroro ayonos, na uraki, aki yari kilo wia HIV. Samona paya merurungira men tiyawara ki, at HIV, Yang orang mula diri kebusina, yang apa lah akhirnya.

Wara tsangura ukan tani mepe puni meta taro ena kongura responsan na wanti pakan tae yu nara ni mewa keki angka ya tauro enga ini busma ya rokon tanan tarpon yo nara nampan tarpon nara isua ni mewa ke tapuru wawa wa isua ni mewa na koi mkoi roko kan nanga panam katikiroi na koi ya romo riki yam koraki ke na wanti pakan tae yu.

0: Ya lo tenía mi aquí.
1: Ah,
0: con el orden de votar por mí.
1: Yo antes,
0: Antai ya, dia orang nak pun ni mewah ke, itu wujud. Ini
1: saya
0: ni. Airangis lagi, jadi kan, kita potong ibu-ibu kita lawu yang akan cuci ni mangan ada tetap ni, cuci orang kerja HIV yang kita pas. Kalau kau kata berani. Anak, berapa
1: Ah, di, ah, di, ah, di, ah, di, ah, di, ah, di, ah, di, ah, di, ah, di, ah, di, ah, di, ah, di, ah, di, ah, di, ah, di, ah, di, ah, di, ah, di, ah, di, ah, di, ah, di, ah, di, ah, di, ah, di, ah, di, ah, di, ah, di, ah, di, ah, di, ah, di, ah, di, ah, di, ah, di, ah, di, ah, di, ah, di, ah, di, ah, di, ah, di, ah, di, ah, di, ah, di, ah, di, ah, di, ah, di, ah, di, ah, di, ah, di, ah, di, ah, di, ah, di, ah, di, ah, di, ah, di, ah, di, ah, di, ah, di, ah, di, ah, di, ah, di, ah, di, ah, di, ah, di, ah, di, ah, di, ah, di, ah, di, ah, di, ah, di, ah, di, ah, di, ah, di, ah, di, ah, di, ah, di, ah,

0: Morning, Mayor. How are you? How are you, Flower? At the other end, when the daily day, you? How are you? How are you? How are you? How are you? How are you? How are you?
1: Kurang pergi, nam kat kira nawan tu, tu pakan tay, yo nara awan kak pusat, tini mahu aje kemen, yoni paham mekan yo, tu pernah dikin kat kira. Nako yam kurang lagi, ko mana dia nam kat kira nawan tu pakan tay yo, ke kain paham, kain nape paham mekan ni ki. Oh ibu tini metoh nape angka ibu semai rokon daran telefon, yo nara rampan telefon dari suan mahu aje, atau perlu wawa wawa suan mahu, pun tau roy, mahu terai ibu kini ki. Asing tahu ramai mungkin bismillah terpuan ya kuasa iyo. Mauri tini mau aje.
2: Mauri nape?
1: Aku nama Mauri ingko ya aku terpuan mai.
2: Ikan men tipik ni kuah.
1: Aku nama Mauri ingko men tipik ni kuah. Kita akan gay te sila kita kau men tipik ni kuah. Kau nak kaya esok kairu. Akan gay te akan te sila kayu. Te HIV erik ingko iba tuan anak. Anak tapi ayang ah, tapi otak ibu kini temeluri jangan nabe san ke kairu.
2: Erang esiru.
1: Ah erang esiru itu terikan. Kanu kan kita kerai mekan.
2: Aya, kanne, awak mana kita kerai? Lama ni naik makin, naik kievo, naik roya busu, akik kievo, ing meiru me sibu nani kata ni, awu naik tapu nani kievo, naik tapu nani kievo, nor lagi naik makin. Awang kolor ini metawui ni puna ini marina nasi nani kata ni, ni jahat awui metiguan ni, ni kita pun cuci ses, imakin ni menasi nani kata ni, yero kau putar tari, yang aku katikiru ingkar ni nak onde, arah bina kau kau yari ni maria jenis sa yonder ni meja, nasi puna ini nanti ini tu ni jahat awui, ni mana nari nanti ini marina, nani kata ni aku suka ke yonder ni meja, ni kata ni. Anak perempuan tiga roy, detai estepong eh, dekapong ayu. Anak perempuan tiga roy ni kata ni. Lihat aja nak kain tanam mainu, awu suwa si tanam mainu, awu suwa si kewe. Anak perempuan tiga roy ni kata ni. Awu suwa ni perih, guru ni anak perih kita penuh ya. Anak perempuan tiga roy ni kata ni. Aipun nak kata tiga roy nak kuyan si, depan daya mai teru ayu. Kene, yeruru, yangan taraba, ayah pentang aku tiga roy. Nak kuntar ni orang nai naso. Sebenarnya orang ni kekiri, anak pun titik kiri ayah ukur wajah. Anak kat sini tua titangai mereka ni. Kan ni jauh mana tua orang ini, jauh mana cara kaita orang kat titik kiri orang ini kan ni si nasu orang ini jauh na, dia pun orang ini tokasta. Dan si orang ini peni, ayah orang kawan ini mengari kita mana, orang kau mensim, anak peren titik kiri ayah, kita tua pun tatai nak. Orang kan ni jauh orang orang ada jauh ni bermain. Anak perempuan ini tiga roy nasuwar ini memang mereka ni tanya memang ada ide kaum ini tiga roy anak sahijah ini kata ni the principle ini tiga roy ini kata ni mereka orang sahri ide tidak tahu ia rasanya kaum memang ada seperti ini kata ni kalau ini kerana kaum yang asuh kan memang tiga roy kan memang anda ini kerana memang kajian sakit de erisaya memang ide jaga anak tiga roy ini kata ni jangan kita tahu ia memang nasia. Kan ni, yang orang orang mereka ngah, yang kapur-kapur mereka ngah, ayun tu wara, tapi yang nasi wara tu wara jen fizyona, apun mana, ketika orang nak buat yo, orang apun, orang apun ketika orang tak tahu nak buat jen days, yang ketika orang yang kita pun inisiatif yang kain kita pun ini naya, orang ketika orang ni nak kain yang anak sim, yang mereka nunggu ada tu ni, tu wara reverence mari area, me, puna rikteringa, or pasta. Asrau apa sahaja kita ini, anak perempuan tiga orang ini kata ni makai ni, ia uci ini kata ni. Aku air anak kita mission tu daya itu. Anak perempuan tiga orang. Orang ni mengaku kaki nak men. Kepun mana anak perempuan tiga orang? Nak kau yang country putih ni kata ni, inwa men. Telefon mangan nak kau putih orang Christmas. Tapi ni apa ke mana yang country putih? Anak perempuan tiga orang ini kata ni, country putih ni kata ni. Nantungur semua sekara. Anak perempuan tiga orang ini kata ni country putih bukan daya itu. Ojek kat sini orang nak berikan kan? Pun ni je dekang ah. Orang macam ni je dekang betul ni ni je dekang hari tersirah. Jangan ada betul mai pun mai teruk. Kena tiga orang ni nak pun mahu hasil mikat ni. Arah kau mana? Kira face tak kini? Nampak mana kau ni? ana digiroi lanasimi o kaina musuni gaden mi pena amata lanasimi da ben kana ben digiroi o kamra ba ana digiroi ne ra wasmen dai kamai dara kirni ne ra amera aratan kamara ki ana ben digiroi o ni ka ben karo ni ka ben egari ni na sepi ni be we sanga ben digiroi ipo ngai ta ka po ngai yo o hanne ya ko ka digiroi ana be awan ti sai garo ngai da ya yo ne yere ne tinan ne ni tiki soni Nito ana garanti garo ini kapele. Ini kapele. Kanne. Terme wake orang dia pesen dapat ya hati garo ne ben migirin. Ida rung ngai ba ya yo ya takata kan. Ida wa kana unja da ye. Migirin ne ya ta ke wiri. Ika tigiro ne ke buna kai ri yo no te da to wari wiri area. Ana tigiro ne ben na pe ku na guri ki ya ne ana su wona na ne. O marara ji ne ben ko terme wake bin nam program te paganta ye. Ana tigiro yo yi Jabun mana dia kau tigroi, macam jadi mewah kan? Jepang daya mai tigroi, tigroi kan mana pun kita yai, orang sapoma.
1: Korapa, nam kau tigroi ti, tipik ini gua ke? Mena nam tapar kau ti mewah rona yai, yon rakat bus mewah kan? Ti jepang daya yu. Yeri tadi kita pernah kau tigroi, nak kau yang korak ke? Kau mana dia nam kau tigroi, nak wan ti jepang daya ini payu ke? Astauroi mana bismar terapun ya kau sayu? Nauriti ni mewa age?
3: Nauriti mewa age?
4: Ha, nauriti mewa
1: age. Aku na naurun kio ako, kutari pon na iya?
3: Aku na naurun kio ako, kutari
4: pon na iya?
1: Aku na naurun kio ako, kutari pon na iya? Aku na naurun kio ako, kutari pon na iya? Aku na naurun kio ako, kutari pon na iya? Aku na naurun kio ako, kutari pon na iya? Aku na naurun kio ako, kutari pon na iya? Aku na naurun kio ako, kutari pon na iya? Aku na naurun kio ako, kutari pon na Tamais, aika asa ni buat meyakinkan menteri HIV. Esan kira kau?
4: Aku orang Arab pun nih.
1: Orang ni siapa? Tiri kian kira kan aku angkat kira mereka.
4: Ayah kira orang yang kaya itu siapa? Ayah kira orang siapa? Siapa nak jadi buat apa? Jadi siapa ni? Ini. Aku ngan me ngan kata ni je ni guna wala sana. Aku ni je. Tuan. Angan ya yang tak berbari yang kan ya cik roi. Ya ya pun kata cik roi ada je. Ha ada wala dulu kan jadi cik roi yang sekarang tak ada itu. Cik roi ada kan aku awal je cik roi. Kan jadi cik roi ni dah.
5: Jika tiga hari kerabu pun dalam ini saya sih. Aku pun kata kaya sekarang. Makhluk ni kata ni yang cikai tu, cikai. Yang kata kaya lah, makhluk orang betul ya. Yang ni pun orang orang dah cikai lah, ni pun aku. Kata kaya ni dah antar cikgu yang ni ya, cikai. Tapi kita ni.
1: Kurapa, nam kata kira ini kan niki, oh ya kata kira kan awan ti tepakan tay ni payu, dorong nak kau makan yang Nauri FM 89.9. Sini tahu orang ini bismaya tarapun ya kuasa yuk. Nauri ini mewah ke? Nauri ini mewah ke? Taran na yiti takang na kon nara tarapon na aniki. Rata yung kaiti sanimawa kaya wapuyi may suwati minis na kon ono waki ara tayaretsi pon ro yono ar ara tayan narsina khaina yin kanara ara monni me waki ante de pakan tay yu ibkin na konnara rongrong ni matang ki ibkin no ram nam rongrong ni matang na wanti de pakan tay yu ki ngayari ibun te me to na pan kain bus mai ro kon tanan telepon gan nara nam pan telepon na isu ni me waki ata pro wo wa wo isu ni me waki

0: Neuri, ini mau agak.
1: Mau agak.
2: Neuri.
0: Aku nak neuri, engkau kau telefon mai. Aku nak neuri, engkau kau telefon mai. Aku nak neuri, peso. Aku nak itu, jisrek nak kau peso. Aku nak tahu nanti apa. Aku akan mengaji. Hari ini orang ki, pergi makan teh cair dia.
2: Masa
0: KPC. Orang ini suruh kita kan KPC. Kau kan kata kerana apa?
2: Ayah pun kata kerana apa? Toto ni si Yon de, tenora kereta sore po.
0: Korap, nam kategori IPSO, nam tabu mekan, yari tergingkan, tepanan kategori, nak kau yang korak. Ramai keu, kau mana begini nama kategori na wanti itu pakan tayar itu. Aku pun tiada tuan yang kain bismaya rokon tanah telefon. Gua reku kan nang apa nama kategori na wanti pakan tayar itu nara awan kagpus ya ti tin mewakil.

0: Ayo, mana ko?
1: Iya. Ya kasi kira wala na una ini ari. Ya ko to wana na di sini kita ni ran sapong ngai. Ni ya kiatin. Ni mane na de nauru nauru te. Ya kasi kira ya na la usua ke yo an tari tari. Ni ni kiatin na muna. De mo. Ni na tare na. Ni na sino sipuna. Aunsu ake yoanu ke angin ni mana nasina sipuna. Ni ni awa. Apa nak korang ini kata ni ke yoanu ke angin pura lagi. Oh ya kata kira ia ni rawa ika yoan cakap. Ini santai. Ne ne sita matenchu
0: Roma riki na ko yam kuraka ki asan kitanin kami ki na wante ati kwasan manebe na ko tikira na wante tupakan tai yo asan tauroi mo ani pusmaira tarpona ya kwasa yo na uri dinime wa ke ah ko na uri ke tarpon mei Aku nak jauh ringke ni, jangan itu om mekan ni. Kau kahai tu, disirik nak kau? Nak kahai yes, kahiru. Kahai tu akan tu disirik kau. Mana kahai ka? Amai siroy ya. Ya kahai ngah rekin tu cari roy. Yes, an dia kahiru. Mana ta? Kahai ka? Amai siroy ya. Ya kahai ngah rekin tu cari roy. Yes, an dia kahiru.
2: Ah,
0: tak boleh sah. Iri kau mungkin. Kau ngaji dia kan dia disirah dia. Ameta ika amais roy roy. Ya kau ngaji dia kan dia HIV irawi. Ya esan kau kau. Ya esan kau. Airang esway dia kan dia pun kau iru. Kau kau ngaji roy mereka.
2: Orang orang bagi dia jawab dia, seorang mungkin kat itu orang orang tu, orang orang tanya juga dia orang tu, dia tengok macam mana, dia tengok macam
0: mana, ang fang je,
2: kat itu orang orang tengah yo si, pun juga kat itu orang orang tengah yo si, pun juga kat itu orang orang tengah, tapi ni ni yo lah, nak apa ni, tapi ni yo, macam kat itu orang orang tu, dia pun juga kat itu orang orang tu, ada orang orang tengah nak kain. Dari,
0: Tidak ada. Diki na koyam kuraka ke ko komani ye nam kat kiroin na wante pakan tai yu ai punti me tone pen kain ma wate traini bukim na koyam ke ko kwanna ngana pe panam kat kiroin na wante pakan tai yu a warata in kai ai pun si suwari kit minis ai nang po no wa ke arata yari sina musira ai kan wanna ara mon ni me wa ke te pakan tai yu

0: Ya udah jadi nyawa aja. Mana mau ditini mau aja.
1: Mau ditini mau aja.
0: Aku kena mau ringkoy ya, aku telepon mei. Kena mau ditini seni mau aja, aku telepon mei.
1: Mau ditini mau.
0: Tarana yin pe takanga na kondara tarpon nan ke ai pinti meto ne pe angkain busmai ro kondara tarpon yo ani suani mewa ke ta buru wa wa suani mewa.

0: Mawridi ni mewage.
1: Kanaunera.
0: Ako na mawridi ngo ya ako kutarepon mei.
1: Iya ya na kera.
0: Ako na mawridi ngo ya me yon nam kame kan do ya kangai te siragi na koi mo. Ay non taka. Ako kaya yeso akairo ay kangai te kan te siragi yo. Yeso ayro ko te HIV yon kiri pas. Yes an gi kai.
1: Ay kora bayaran ni.
0: Orang ni sendiri orang itu terikat. Kenapa engkau tidak ramai kan?
1: Ayah, ya mereka tidak ramai kita kebun apa pun anak sena. Hari ini saya nak bunyi kiri ses. Amarah ya pun anak sena lagi. Mesti yang guna kan? Lebih tidak ramai. Aku ramu tidak ramai kita tidak buang ya. Yang enam hari semalam kita tidak buang ya. Kara pada nana kaya bawang sana tu, ini awak kaya nak kena jenis itu kira. Mungkin boleh kata kira ia lagi tu. Kita ni pun guna dah ke, atau tu kita boleh tahu ia. Kan tu kiri si, kiri si, anak jenis itu kira. Apa yang ada ada makhluk ni, tiga ni je boleh makhluk ni je boleh katanya. Mana ada ni? Kalau minta, kita benda tu nanti tergerai. Kalau kita tergerai, nanti pasti merasa dah yang cari ke jadi cari cara. Kalau nanti tergerai ni jadi nang, kita nanti cari ke. Kalau pernah nanti tergerai lagi jadi nak buat lah. Kalau nak bukan tanya, aku rasa balik.
0: Kora pergi, nam katikiroi men yon peom meikan. Yeri tangkan dikit panahan katikiroi na koim. Doro na kiu meikan. Na wanti dupakan tae gyo ke. Yeri tan pe dupanahan katikiroi na koi am korak. Diki ka na pe mea biru are ku komani veien nam katikiroi. Na koi am korak ke ka nam tapu ke are komani veien na pe nam katikiroi na wanti pakan tae gyo. Ana tikiroi na pe garo akin na ko spangaya. Men ni kita beri, men ni ya, ukuran tanya apa pun, pe, nong am katikiroi ya, men ni kukurai ni pe. Nai men ni kita beri orang orang ye, yang mewuri FM 89.9, nawan ti itu bukan tayar yo. Mungkin kalau ti orang orang, tenua ibu si tenua dikit minus, orang pun orang uaki, ratai ada senang musirawan kan, rawan kagbus, tin mewuaki, nawan ti itu bukan tayar yo. Bun raya orang awa, nama tauran kan yang desuk me tirun kari kiri orang me panan kiri besi bukan noram, nama orang orang ni matang, nawan nama pakan tay ayu me kan. Sini kerapa hari kara sponsor, tepota ki bukan ti temeuri katuk kiarak ini mangan hari tapi me ti kiarak ya ti HIV yang kiri bes ngayari, yang mana nak nawan. Amni mewakilkan ti depan tay yo, okay? Si orang orang ini nak kena nak orang orang sponsor, ibu kini orang orang tak apa ni antai, nawan nara depan tay yo.
2: Mei makin nak korre, mewuri kain gini pes, mei makin nak korre, jauh nandai na, tawaki nepanpa. Iperam hati nak kena amni mewakilkan tu wika yo, mentepota ibu kini mewuri, aku tu kira kini mangan na, hari tapi mati orang ki, hati HIV yon nepera, akini pes. Kami tahu ada botak ibu kini mewarin tuan apa kita WHO, pati HIV. Ngayang kai tu wana mai pukon orang ki, ada erik pa, anak tapi yang apa botak kini mewarin tuan apa. Eka tahu tu apa, enak pun temai saya, apa ini mewa, tesemari tu wana timurion mai si yang kai, aika asal ni pula mewi aman tu orang kayu. Oh enak pun apa ini tesemari wanuwa timurion mai si yang kai, aika ati metu wana mereka metu orang kayu, nda penin wua tengah wapi mewu. T HIV, erot tuan apa panin. Ari nanu napa? Si tema tu ani mereka mencor kayu. Ya serapa? Di bosnya kita mentepu tak ibu kini temeuri mencor napa? Bayi apa tapi uwa? Tapi tapi ke? Inora kita kira kini masih sinti HIV. Ya ya, narun tepe APC. Ari si wakani mengaya. Ya ni kita pasal inora kita kira kini masih sinti orang kayu. Iruia ke Asian susu. Ya ingka iru mendaika Asian kama tua gipa. Iri ke iruia ti HIV. Oh ya i, tak tahu tahu pa. Inaponia iri ke kira kini masih ya? Aika hari iruia ti orang kayu kai pun. Yai yai ka tima tuan suai sisu. Hai kai kawa yai ka, ekwana nibusi yai ti orang ti HIV. Tuwana, turutai tayin kapunganan, ni ilan dai ka asen kapunganaki. wowa takam nemme me iron desina ayi iron na HIV tenua temaguri me ikuaki digi temaguri me terara awa tebene nebure ayi kimano na kia kapona anta kantam asina kanga ni kawore ni kia pusin jawara kayu kati me tuwa desoi bukin ataki na pakopakaya me jawara ayu kawore ni kia kia pun katoka kapona anta terotai tai ayi kimano kia kapona neira neika asen kapona ki kapona tenangua ni pei ntaye ko kumakuri yei meti kwaki kapona na tera pani kamenu meno kito konta mino nte tai tebene ne bure aya kimeno ke siuku na rom asi temena takauri ni pa e ka kawa kina ba mona pa yente si so de HIV ido ye be koko awanga na tai pa apa ka ya meti ora kayo ayo de so ale ena kamenu wana sia ari ina ni bilito ye pa ena kiri ke ro na te HIV ibukinta kamena tata yon ro ro de HIV Deita ki me obisin te HIV de namban tarapo na isuwa ni mewa wawa wawa taporo wanungwa isuwa awa na wantapakuri. Eta uroi obisin te HIV ni karawa te sisuwa te HIV o te meroroa ayonus na oraki ake yareki ila uye te HIV. Samona paia merurungira men te oraki e te HIV yon anwari ilike busina yon apera ekini pesu.

0: Mauri, ¿tiene mi agua aquí?
1: Mauri.
0: Ah, con el Mauri, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Antai ya kata uroa tini mewa aki anti tai ya.
1: Naya kata uroa ya je no aragi ni mangan are je isa aiwi. Isa ni isa aiwi.
0: Ai erangis na pegi te pota ki ni kua kua ki kato ki aragi me ni mangan angkan nere tapi me te cibi. Naya kanu kua angkat gerai mekan. Yes, na bayan dekay.
1: Na yaya bayo di sini lewa kaya, jaman katika lewa subuh way ni ibu kere, bayan nakaru asa subuh naika yon di kita naya. Na yaya, mga subuh way di tapi juga tempat yau mana ini tabu na ayau su yon ni kita yon usur way tapi juga. Na yaya asubuh way di ni ibu di metari naika yon di payri. Pai lagi. Ayah sebab way ke begini dia udah orang kiri nak kau mana ini cari ni atau ada tu kau meta. Kalau nak kau mana sebab yari ayah kau mana sebab yari ni jaga. Sebab way ke pai lagi kita tu sejuk betai ya mana ke anak usul yang tapan tu wahui pai lagi. Asbu way kayon je to wa ka je sin sino onene ya me ta me buna re je je nawe sa bun kay no ko mene ti ayo an to wa ka anun te wa ka station nei ta me ya mene ne bu kay sin me buna je ra su nei ta se ne na se na ane nei ti ane na usu yo an nei kai kai Cita, ni tu buat nak kainnya naus, ni tu cara, ane ibu dia kan, kalau pun kainnya, aku coba kan ni kata ni suara kan ni, anak usul yang je, kainnya anak usul nak, kalau pun kainnya pegang. Nau kawari suara buat bungin aku. Kain ni kiri semes. Ne. Kau ni suang angan ya pun ada sengkara buai sebuiya. Ni ruita ne pun ada ne ya ne siya sebuiya. Ya ne boran. Kau pun nak kau mungkin ni mewah ke ni tanya. Ya nak ke asal sana ni mewah ke. Ay bunda ko mika ni may magin ni karo kwaro re. Ate, tiyanon rey na. Ay bunda. Ay bunda ni kain takan ako pa na. Ting kami, ay tangiling kami.
0: Kora pariki, nam katikiroy me nam tapo may kan ni? Yari tangkan ni tepanan katikiroi nak koim, riki nak koi am korak kerja, kuaman ayah yang nam katikiroi nak wanti teman tayri kayu. Ibun tima tuan pe angkai ni mahu te tirain, ibu kim goyer ko kan nang panam pe angkai katikiroi nak wanti teman tayri kayu.

0: 是小马姐和小马姐。
1: 哎，我的店名我。哎，
0: 我的。
1: 啊，我那没有人接，我打的不没。啊，
2: 我那没有人接，我不没。
0: 没有人接啊。
1: 啊，我那没有人接，没有人接啊，没跟着。也刚刚一直在那个抖音看到的啊。我那刚刚也是在看。Aku angin tiakan ti di sira kayu. Ina dia ini me, anak pai nora kicuamat a TV. Oh, ina katuki ang kana, ina makina ti merungi san kaya kayu.
0: Kayu.
1: Orang ini seroy tiri kian kie puni kayu. Anak wang katik roy mekan.
0: Saya sangat gembira ya kan nara. Ada semua yang suhui ini rayaan tebuka. Ini rayaan tebuka. Saya sangat gembira nara. Kan nara usah ke. Kan nara usah ke. Akhirnya ada yang ada. Ini rayaan. Ini rayaan. Oh ya sesuatu yang ada yang ada yang kan nara. Wah itu anak kita ni kan jawab semua. Ada ni kan jawab anu. Ida pada ni mewah ke.
1: Aku nang dapat lagi nam katikirai nawan ti teman tayri kayu. Yari tangkan ni tepanan katikirai nak kau men nam tabar kau timi tuan rana yai. Aku kan tanya apa pun pel nong kan nam mauskir. Tanya kau meru kau kau suasu ayon panan mauri FM 89.9 nawan ti teman tayri kayu. Aku pun timi tuan apa yang kau ini busmai rokon tanan telefon. Yon suan mewa akhir tabar kau awal suan mewa. Nak kau mikir kau kan nang apa panan katikirai. Kau ngan ikut kurein rana kau mekan.

kubun tema tu andoro na ini nara awan kakpus na wanti temuan tairi kayu da ara rakawuan mewa kia. Ara ta inkai ay pun si ruai wat minisa lang po isu aki ara ta yaris na musrawai kanuan nara mewa kia na wanti temuan tairi kayu. Ay pun tema tu anape angkai ini busmai rokon tanan terapun. Kaya pun tema tu an mawa terai ni pugim ngkoy ara ko kanang aparam katikrawai na wanti temuan tairi kayu ayu na koya angkurak. Ara ki na koya kan peta mo ara ki na koya angkurak aki kwara ruana ko mengaya. Men dai jeta boy ka ko kurkin na pen ko kiripes.

0: Nakai, karawan pupusi yang mengi on gawakori. Mengi ka akim ka bukin the greenback. Sin kan mui bukin ang kareke sans. Oi neni ay ka kai umga I bukin melboni yang tanun natem. Kareke kiribes, pakiribes, sepoboto.
1: Sawalnya ni kerja baik kali sahaja. Tapi kerana mengenai mereka, mengenai kerja orang ini nampu punter, kerana mengenai kerja sen tertawa.
2: Tapi kalau tem, pergi di pesta pun betul.

kuna meure dikite song ra nawan tinga pung ayu au kan tane pe pun yosi metam roi ni kunam tokor are esan tangan ki usi usi au kan tane pe pun pe nangani kuti timerurung no ram nawan tinga pung ayu on kai nangani kuti timerurung kai tarai nako sipa mamai ka kokoro nawan te tinga pung ayu mekan ne sinekai nako na kun kunara tokor na ayu meiro wi akain te bad boys blue rainy day rainy Friday ke kai pun kai ni siroi me kanwan nara pung ayu ke rai nga pung ayu kai pun te takani me pung te takapire ni pung makuri di ge pun kakarau te kanwan te te nga pung ayu ke sina kai no kono kono guna ra tokora nai special dedication coming from the college of music

kepentingan itu yang dorong ini nara program di tinggal pun ayo rawan kaki pusat tini mahu aku ya. Minta ini kaki pun dua ibu rawat ini si minis suka aku yang hari pun tiba tu yang pengen kaki pusat mai rukun dalam telefon. Ya nisua ni mahu aku ya tapi rogo awal nisua ni mahu nak kau ingkuer ku kandang apa nama kakak tikroi nawan ti tinggal pun ayo.

0: Yo punta Tigiroa, yo a Tigiroa que ya uru y mandé ya cae. Yo no entro con la nota. A Washington, que en el agua, ya ves en la.
1: Kora pariki nam katikiroi na wanti nga punga iwa yari tangan ni tepanahan katikiroi digi na koim men nam kapro kati meto rona yai nara kakpo se te tini mewake na wanti nga punga iwa yari tari giti panahan katikiroi na koyam kora kaki ukamanirian na wan nam katikiroi na wanti te tini nga punga iwa hukwa antana pa apuni pe nongo o ni kukura ina pe nongo rae yo ani meauri FM 89.9 sinam tauroi mo ani pusimaira tarapone ya kosa iwa. Baru ini mahu lagi.
2: Hai.
1: Kena mahu ringgit aku, kau telefon mai.
2: Hai.
1: Baru ini mahu lagi, kau telefon mai. Orang error error di mana? Mahu ringgit aku, kau telefon mai. Terana yai di takangan aku nara telefon nanti. Kia ibu tiba tu ane bangkai ibu semai rukun terahan telefon. Ya ane suan mewa kia tapur gua gua suan mewa. Naku imki aku rukun nang apa nam kakat kiroi naku di tinga pung ayu naku yaram hari ki naku yam perak. Kau ane pengen aku kurein doa naku nara. Mewa kia ni kagpus naku di tinga pung ayu mekan.

Amitain kai te saungra, ai pun si tuan ariki timenis, tapi wari kiti akan no erang enang po anu aro ake no ngoram jangan imauri FM 89.9, nara awan kak po se ate tini mau ake na wan te tinga pung ayu. Saro kong kan te nara taya sina, musra wari kan wan nara ni mau ake na wan tinga pung ayu kora pariki. Nara na kiu mekan yang kuyara ko kosan deita yon suan ni mau ake taburu awa suan ni mau ake na wan te tinga pung ayu kora pariki nara na kiu mekan ina tikiroi kanon kirano kanon na minga pung mekan ina tikiroi ki kanon koro akin nako spangam na wan te tinga pung ayu sina kora pariki ara ara sponsor tepotak ni makuri bikin kanewe pe business karo pa yo po pos ke the ministry of tourism commerce industry and cooperatives ke pon de mtcic ni mangana the metrology division ngayari emane na kanwan nam ni mewa ken na wante tinga pa ngayo sna kaina kwari kina kunna na kongra sponsor bikin kapeni.

0: Ko pun tim itu nong ora yon panan meori FM 89.9 na wan ting apung ayu am ta iro ing kai. Opi mei suat minis na kon ruai wakin nong ora yon meori FM 89.9 na wan ting apung ayu. Na tau roing kan indei tano kanon nong ram meam katano at ya tangira kinakona. Ibigin nong ram te ting apung ayu. Oh, nakoim, engkau yang rigi yang mati, yang rigi ini, itu guru yang kahut. Awak yang kan, am kata nuat, bikin orang ramde, tinggal apa ngaiu? Nakoi ya tantara ruai ya tentirigi, itu William kahut Memorial College. Ya itu yang ribos, nak rawakin depong ayu. Takkan ni mampu ngapui mewawan ini mei? Tetapi pon itu William kahut. Memorial College. Tetai tiawar waiwa. Nte ngapung nakon tiawar tenuan te pakantai. Ponte ripos ponto wana tara. Kamapus iya kipa kamaperen roko pa iya inape atimeroro nako imi ibukia mi atei. Nte itakime ayo o takauring nape pa. Atei aki aswai paka ayakame tuara me roya kama kauringa kinape. Ika ipa anang diai nikaisakaki ibukin. Emon, kam rapa aw ane mayroon din matanui o tandiri.
1: Kam na tayo ni mayroon. Sibundi mato na pantauro in karo kay TV na ko. Yan na miyaw si bukong kuya ari imamata na nung ni kanungungura aw ni matakunipay kariki na pamagiribas tiyon mabe aw ay tipitipiki.
2: Punti bibi tiyaro na. Papun siam screen yang atau roy ni mengam. Posisi perhati buat tarai bukini karuan nam TV. Aku kau nana pen nuri bayi kari kini pen mei. Tepi-tepi ke audio nabe.
1: Saksi naya me am channel akiruan TV. E pun tiga tahun pen kabataku kuni kanuan nanau sintai kiri pas arek kau korawaki. Nongarukon nabe mei. Tepi-tepi ke audio nata. E pun day sini aku nape angkai intai nari. Itirani suan temon tairi ki audio roan tairi ki. Jawa suan temon ngapung. Tepi me wong tawanu awai jawa awan.
2: Auringa, engkau ya wakhan dengan anak apa yang mesuani nama tapi mekiri pes. Awam kiri wan TV yang mengarani kau nape entetayan ni kau ngurai ko. Awak ni kau metaku ko ni pahai ikari ki. Ni kau wan nana program toko mete ni kau nama ta.
1: Awak kami ministries, NGOs, apun kampanye nak. Si tau rai nape bersemai. Ami kata nuata, aki enak kau nana ngurai kau ni metaku kena kau yon te TV. Nako iya tebotan nama ta.
2: Angkoe, ada ko kain ano at ireverebe ng buotaki. Si Taroy na peni karoy na kon na ko tangiliya, me pona ay metiroy.
1: Saksi na yan ay kami ministries o NGOs. Si Taroy na pen live ni buotaki. Ay pupura ng kasi wataki ay metakwakina na. Iyon de kiriwan TV o de social media.
2: Uri nga riki, ari meni kapakaan po ng karukwan ng TV yan mo yung nga metipupu at itara. O yariki na pen ako im, de VIP kitipakani po ibukin ng pupa in Dawson Trading.
1: Taita para, ibukin ng kanimea tata, ori itaki manamba ay kay, isuwa tenungwa akia, akia awawanungwa tenungwa tawana. Ke isuwa tenungwa akia, nimewa taporo akia, nimewa wawa. Le itaki merongorongwa ikapu, ipun katamearwa, amatata yon paye kariki, on kamingaroyko ni katuapong. Men, kiriwan, tini.

0: テンダリーニー、テンダリーニー、テンダリーニー。レイコン、ここなんかパラパラパテラ、アナシェルシスノーディテカンパナエテンタリーニー。
1: メイアンネカカウンロイパナポティコニカウリンコ、アナシェルシスメアナプロダクツアミカンパナエテンタリーニー。アイカイタビワナカホメアナシェルシスティンタリーニー、イブキンポカミ。アナエレクトロニクス、ネアカキナナコ。ナルントワナコンテニンラプトップ、キポーメアナマウス。Protectors of our best city.
0: Away la parra, away la leida. Corra pa, tentarini.
1: Sexing I man na swan koriki. Yena betayan ink or toners ibukin na mi printer. Nehanana.
0: Nehermani. Corra pa, akwaito.
1: Sitina zana benikapon akwa, Pacific dish ibukin to mami met internet. Or si bubukin abukin na mi wifi, ke hanimakin na mi wifi, or anakanga anako.
0: Akantawamo, akwaraka paranako, but you're not the Pacific dish.
1: In the Pacific dish, Pontawana, and a services tentanini, re itimetuanga inwaki, or nikapon akwa, ibukin to make him met internet. Ayo, are epeni pusena, oni pirimaga, oni fast, and a connection. Ayo kuna pon kakwa wa, ana konoria ni kapoa, nipona, ayo kuna kina pe kakwa wa, nte po inano. Si popo kina pe pukin na wifi installation, ki kanimakin na wifi, me anakanga anako.
0: Awa ila para, ane series tenteni ni ayo. Baya, ekura ane pentu meira, me meninga ninga non nape, ay ka kwa koro, lianun te Pacific Dicks. Lera mane, tenteni ni me ane Pacific Dicks.
1: In, ospun kuna ane pentu tani ya mipay, ya ke kamtangili meiro ura. Aki akia inanuri peira. Si bubo kina bebukin katumeki na mintanit si Johan nam Starling kikana kukabua mente tapatua.
0: Emmanuel lei!
1: Sikapu inakona betayen solar systems o sikuna anepe ni installi bukimini kapeni.
0: Awai matayini kina tentanini anakopa ya yuwa disora. Kaya tebeni kira ke ponteis. Awa yukuna anepe ni installi bukina. Yara kilibas, taitapara, mama kukuraki. Pacar dengan aku tentang ini, ini tahu orang buku.
1: Eh, teleponnya tentang ini, ibu kini program yang nana nampak. Eh, suah wawa kia, wawa nua wanua tenua awa. Isuah tenua kia, taparu tenua. Ni newa. Ke isuah tenua kia, tawana wanua. Ke email nakon esmoi@tentangini.com. Ketimonipe@tentangini.com. Ke kawara anamanga tentang ini, the best sport complex. On pun nana main ibukin itu.
0: Yang mana dia kira pas tadi tapar. Yogi, anak meteru atin tani ni ibukin program. Nana nupai lemah kuri, nana pakai waika. Oh, nana nupai ni anak mengam, nana nteri tak. Asal sih aja. Yo, nana betul nem, metis, mentai.
1: Kamera apa? Kamera tiga roy. Meiron nama ikan pana. Tentani ni.
0: Yaman.

Nauri kan kibas. Wabin kerita nyau kita International Day on Biodiversity. Jauh nape? Ibu kamera wakin tepung nyau. Wabin mau wani main kat tuari dik. Tepat ni nyau ibu kini pungin kerita ni nyau. Jauh nape? Teri dik ayu wawa tengah wabin mau nawa. Or ibu putu yon. Harap kamu makuri ya pera. Ibu kini do takin aron nape? Kibas tu korang ibu kau nape? Jauh nape? Ade ibu putu kata ibu kamera. Ibu kini tepung. Erang ini kakawa kayu. Ikena tau roin. Karate pe na ko yeto boto no meta rongorongon ana warde tau te ka gidi pes ari esen ko roi ni terai ka ko koru ion ka bo kinan no tar ruan te ditani meu ti eropa ena time to ipu kini meu roin meng roin merudungin ori kira kin te gidi pes te ditani meu puni ngai oin ka upaira na rata panin ni mo mei tari au au ti ape ari ere ke be yei oin kanara ni mera ara pai no rak ara kari ke mani o morara digi ka ka wa kinai ipu kin ana makuri ni kaitara kanganga ake iri kiri kemai bibita kini kamu ni tepung kita climate change ena kora waktu buka meru ni kauri ngai yo iron tepung tak ni makuri bukin environmenta apa akari kira kento nuni kini kita melat ni mana nari office inter ruan tu tapadin kita ECT dona ni merapata turun dikira ke turun di environment youth club aw tapi wariki ni korai wagi turun tu nuni kitong takati ibu ibu aw takai sakit Ari anak poga tu tokoa anak urupai bibita kini kanuan pung awa ya mama kuri nurupai amata. Eka kawa kira orang ni kapan itu waya ni kerja pegi orang ipu pugu me pota ki orang patai kaka kokor apun tepota nama tentapa no koyon kiri pes. Pasinata eka kawa kini no pungin apungan cerita ni meun teraruai pa awangan nak kiri otak. Aika itu pewa maguri esokan ni koroi papokan teraruan aradita ni meun. Tuwana katokan takarina ko meyangin nak kaka wua. Katokan akawakin ni kai kawareke ke akawakin ni ka na yetai ni kapung tenuma unika kin tetong aw kain na marakin na kai anak awa tararuan tabun kapung ni bugia men ni mewa katokan to rupai na kon merintari awan tiapa na kai anak on nana apun tau bugin kain na me amusu onowa de yakini ya kain mengara tororo kain na kawa pa anakon nota ni kakawakin na rali tari meu oni kari kepe ni boka tararuana Isua katokan eriakin naroka ika kakawagin narun detong awai takawanua kawagin ani meun tiani auto tentari e wora tena sini kibas sawayan deitaki oni karike pei tararua ni kamenua oni katime toara de meu pugiran kai ontai kararugo kai kibas ni